Awasin' jamang rakh kare, awasin' jamang rakh kare. Saaz lekar ka dareyan ki har, dekh kar unki.